Bisa wanyon presteri fu SWM Info en fe Surinaamse waterleiding maatschappij tenapu nembaka wan switi konaini. SWM tari alibi makandra fu do wan frantwoord tu fasina nga watra. Sabi te dreiteng ef na dreiteng u dekeba da ad bedeso tukba taki de betaki ayari disi wo apwa morol langa dreiteng fudi uyabi wansandi de kari el ninyo yu di eluku nyonsu ye arkisani isaptaki te yere el ninyo nasani di epsanin grontapu no no de ma ina bigi dreiteng dan desuma di abawatra fa noudu e wan kobroike moro furu leksa den gwenti madame sabitu taki vakansi e kong da ifi charden tu dat ka wan a vakansi nanga drei a waran weer dati e sorgu taki moro furu watra e kobroike leksan den suma gwenti ma watra nek moto ina krang lekfa iboshi koutaki aleng e fadonk mota tapu fadonkun na doti yeshi alenge ekonoma watra ekonomo lek not noti as dois don da yeshi taki awatra ekonomo e fadon bika alenge ekonono watra dek moto in krana trasani tem taki trasani wantaki na tranga broko de fu broko fu awatra kandropuk moto kon ini yukran fu Wandropu watra kondoro yukran pisa dry opo kiseng. Na wanlanga pasi awatra abifu kondrape. Moto na ini adoti bundipi pe wepuru agron watra fu meki adringi watra. Boro pasa meken inden suiveringsinstallatie van SWM van Wekarde, utak de mek dringi watra installatie. Gosdong na iniwan kelder ondro doti no so wan tank. Da asem watra dati e pompu kong na in den peipi, den boisi, de waka ondro doti, ondro strati. Teko in you also. Is absurd langa pasi na dati du kargi. Adringi watra anoa gewoon sani. Fosi ak moto kon in yukran na wan langa pasi awatra e waka kon mit yo na Long Island na pompo we pompen komite na bigi machine e woroko deanga neti fo awatra komite yo woroko manfu SWM serefi e poddeskoru ondra woroko SWM e sorgu taki krindringi watra fu bon kwaliteiti e kondoro na yupe yabe fanoudu. Ma pa dringi watra ek moto. Insra nan kondre, fu adringi watra meki, fu namku we broko nanga gron watra. Watra di we puru ondro doti. Diferenti presi ini umama foto paramaribo anga den distrikti, yabi de pompu peti di boro. Te gomiti deng ukarde waterhoudende sandlaag. Isabi yabomen laag ondro doti. Di anala mala e hor watra. De wande hor watra. Dati na peti umeki. So wang de no dipi serefi matoutaka no dipi da. Koutaki fek sempre inabirti fu republik. Drape yab de peti fu so wang 25 meter. Madayabi tu den bundipi wang fu 200 meter trawanf den moro dipi serefi lek dati. Da odipi apeti e boro dati e gonanga odipi a lag de a sant lag faukaren di hor watra. Ma anala watra tu umanko broiki na watra di usapta ki nanga dati ukameka soifri watra gi sranan kondre. Daya dri presi pe a watra e wini so kanta kentu moto na liba. Den dri presi dis boiti de wang
die we puro ondro doti da wap watra tu dina liba we puren fu meka dringi watra giyu. Wotake wantro moro SWM. Moro furu we meki adringi watra nanga a watra di we puro ondro doti. A grong watra. Madayabi tu watra di we puro na liba. Dri presi we puro watra na liba. Yabi na la liberté ina districti kauna. Drape we puro watra na sarana liba. Yabi tu taki na mungo we woroko nanga watra fukot kaliba. Anga na Brownsweg we puro watra na ina meer, stu meer. Dan afiti fu yu sabi den sandisi bika SWM lobby fu kontaki nanga libi makandra sawe do alibi makandra musabi bika we woroko giyu buntranga dei nanga neti. A watra di we puro ondro doti noso na liba fawe dunangeng fosi a commit yu lek dringi watra. If na agro watra noso aliba watra a watra abifu kring wabif soy frenko utakenso wabif mekengi futron dringi watra dan teiluku bung gro watra na wasani sang fosi uteken takwo mek dringi watra gi na bumbu kwaliteiti watra aidekba ma tokuso wabifu behandeling kotaken so wabif dusan nangen fosi uman pompen komiti lek dringi watra watra di de ondro doti no abi siki chimchi bakteri sani naini bika ondro doti ay tranga fugofen winti drape ondro doti kotak suurstof fasons by karen bika de bakteri abi a blodat fanoudu fumantana libi solanga leki a watra wini wan soifri fasi wan krim fasi wan let fasi un dunangen somdu u pompen kongi wan let fasi da a watra no abi no wan siki na ini ma ondro doti yabi son stofu yabi son son smatak stofu yabi son sani koutaken so leki isri anga mahan dat na sani di soleisi son presi de tumsi furu ondro doti en de dati wabi puru ina watra dan wabi un fasi fawe duen saka winti gen utak beluchting yabi tu tak anga santi we filtreer ma yabi tu helpen filtratie we wroko anga skropu tu ome sot fasi SWM e wroko fupuru de sani di no mut kong na ina watra na ini son mek dringi watra station une waktis refi fosu goshi sani we dring dresi waktis siki dan we poti chinso chlorgo na ina watra fusorgu taki no wan chinsani di samancha siki ko ina watra man fenden dry de no mantana libi we chiren dan te ugbana nga dati useta watra kong umeka dringi watra gi da we layengo na inde reservoir dan nga den tranga pompu di u abi dan we pompa watra kong komiti yu na in yu oso if na den skoro den woroko pe den mande du den business ala den presi den bigi sma uso den ato sokar kong pe a watra de fanoudu madayaba tra watra du taigi dat we kar oppervlakte water abuntu fu ye saben so in wet mantongo oppervlakte water dat na watra di we pura liba dati abi wantra fasi fanoudu fa umbroken futron adringi watra di ya fanoudu moro leki agrong watra bika a watra dati kontukagba anga winti surstof gwena watragba pe den siki siki sani bakteri sani mikroorganism de sot sandati dena inikba
di no bungi agoson tu fulibisma. Pispisane di initu di emekitaki wabifu filter awatra moroleki sang ubodu nanga agrowatra. A kwaliteiti fadringi watra, a kwaliteiti fadringi watra na fosi, na te,

data papira. So le isa ide so tuta ki shiwansani di no fiti anga watra. Ita egono. Ma une wana konsofara fos dati webige dusa umdu. Sa reme krindringi watra prinspari gago sontu. Krindringi watra no wan libi no man tan sondro awatra dati. Ef na libi sma, ef na meti, karkon. Krindringi watra bun. Wan libi sma skin, teiluku, funamku. Na watra no mo de iniso. Libis masking abi a watra ala dei fanodo fu differenti sani. Watra bungi uskin solisi teiluku da iskin faya. Na watra dati osorgu taki iskin kontap level baka temperatur fi iskin taka. Taki no overheat, lefa wage overheat. Watra isorgu tu taki. Den fooding stuff sansani ini skin di bung taki de ma waka ini skin de go pedemus go ye nyang ye dringi sandi ski apfa no dumus mango na den presi goes don pedem go na watra no mecha dengo dayabitu sang you skin e broko sano bung futang in you ski abi fuk moto ina skin. Na watra ook to esorgu taki de afval stof disi ek moto ni in your skin de ek moto pedenom de go pedem de ook to gos don pedem tang pedemu de ye yero bun watra buntu fala de organi in your skin kan wuroko wan let fasi yu ati yu niri ala sei in your skin watra de fan nodu. Ma watra mo sorgu tu taki ino kondri kon mangri ges bonyo watra diwe si janso anawansan if meki spotangen. Oten arki bun adeso taki te siki kon na ini a watra. Una wana adeso kande unom takte kande na efu. Mate siki kong fire sanga deso tratra sandi no bungi libisma gosontu. Ano wan bun sani. That make SWM etang luku taki den principe we pura watra ondro doti, we pura watra na liba, den bron, pompu peti. Ala den sandat we luku tak no wan siki go ina kontren fu den presi pe we pur watra. Pe we meka dringi watra. We tang luku a kwaliteiti fu na watra. Adeso ook tu taki, yu di aba watra fa noudu. Yu srefi, mulangawa anugunu taki a kwaliteiti fa watra tan bun. If yawa oso instalasi, bika anga instalasi we wurokok bala dei na instalasi ini oso Oktu esorgu takte draikra opo ima kisa watra. Yabi duro tank son smadi abi den hidrofor taka kring. Ma ef leki de wan presi tu ini oso noso doro sei dape luku na son sma abden doro sei krang. Da ef wan leki de. Anom de taki e bwakti tumsi langa omen dis dati. San mus meki. Ala den sandi si esorgu taki. A watra di SWM pompu kongi wan let fasi. Taka tambu oktu ini oso. A duro tank fi. Tena teng amu kring. A tank tape wan let fasi tak doti no gona ini. Den pipi in yu oso skin. Nanga pipi di de dapeso di musorgu taki a watra man tang kong. Solanga lek di abe fanoudu. Efi si wan presi wan leki de. Ime luku im sabden sandati fu sapsa imus du. If pepi broko. Dem meki. Ala den sort sandati na sani di bon fu yo sabi. Dan kogi disi. Sapu e taksani san di fiti fi sabi. Soli isi ye shitaki a watra di ye kisi te dry kran opo.
ane komoro fai gwenti. Da we kiswa aksi furfuru na SWM, na saide meki awatra anala yuru aikon asem fasi. Na diferenti san dedi kan pre, wawan san di wekara SWM pik verbruik. So momenti fa dey, so leki manten fruku, anga begin, kotak de mofonetiso. Bonfur oso, bonfur usma, asem ting de kobroiki wan lo watra. Dat dat kan sorgu taki, yu te yu dra yu kran opo, ine kisen fai gwenti den tra yuru fa dey. Wan trasan de pre ook tu na taki, we du un ondroho wroko na SWM. Soso fu sorgu taka watra di ye kisi tang gosontu. Wabi fu ondroho den pipi funu, den pompu funu, den mekdringi watra instalasi, tena ten wabi tan dueng. Te den wroko di se du, da kan taki a watra te idra ikna opone kon fa igwenti. So le efi no look bon. Kanda watra fu wan pisten, kande wan yuru langa, no kon sref srefi. Bika na so ay dekba, ay gonanga, obigi a wroko de di wedu. Watra san di kan pre, taki son yuru fa dey, ino kisi a watra fa igwenti, anala dey san we takja, ma akamiti. Nataki pepi broko. Wan water leiding di broko kan sorgu taki in wan kontreng, in wan birti. A watra e saka ane kon fa igwenti koutak dati. A solanga leki usi tak pepi broko wan prezison pepi bigi moro trawan. Na moro fur watra moro lek sa iden kis refi. Da we longo reparer sani. Wantra santu di ka meki awatra soleisine konfai wani na kande problema na egi prasi yere. Anala leisi san awatra ne kon na fasi na tak na strati no mo wansani psa. Wanf den bigi boys if SWM a strati boro no so wansan def du. No, no, akande wan leki le tatapi egi prasi no so wan pipi di forstop. Akande ook to taki wan filter doti noso hidrofor pompu broko ala den sanat kan sorgu taki ine kisa watra fai wani da no wotegi oteng in mek SWM sabi tak wan san def dan a watra efu a druk lagi masane gwanga langa gwanga langa noso ishi taki in yu birti trawang naba sem sort problema di yabang a watra. Da fiti taki imek SWM sabi noso wa installateur ma de wan di SWM gi primisi fudu instalasi wroko. So fasi, de kan luku sana problema if na wan sani di de fudu na strati kan de wan de pipi SWM a strati ma if na iegi prasi da wan installateur muskong. Ma efa wan san di notum si langa a teki fosi a watra bigye komba kana fasi. Kana wan san di na nomo wan san def du na nga watra no so a watra kwaliteti no boom alas den sot sandati no. We tegi den sandi sin SWM info fi sabi sosof kouri ati no fi no da dege. A druk fa watra anga kwaliteiti fa dringi watra na tusot sani. Efu an shat pisteng, a watra a druk sakagwe. A kwaliteiti fa watra SWM. U sabi taki, tang hora watra na ai. Sani di de bung fu yu sabi. Tena koba uan memre yu taki SWM edu a service DC we gieng taki efi wani we konkri yu duro tank giyu. Desmadi abden watra baki ya hidrofor machine e pompa watra komoro furu ina oso te ya ben fanodu. Fi wan saba fin wang fu a service DC di we du
Wabun klantikantoro, ik kan bellen nu 129 data want to negi, no so je bel 40 46 67, utaki fo noti fo 66 sebi, no so 47 14 14, data fo sebi wang fo wang fo. If you want, ik kan ze nu een mail to kona klanten service apenstaartje swm.sr. Soms maar loop WhatsApp. Trouwant tak nono, de loba SMS et dat kan tu. If you want WhatsApp, no say one SMS, a numero na ITIT 93434-88-9-34-34. No one of them facilitati no man doing, no broko yede, I can send you one message ook to kona a inbox phone na un SWM Facebook page. Ukaring NV Surinaamse Waterleiding Maatschappij. Anga ifu iwan gunu i meterstand, I kan epping kawan tranumru. Van meterstand kan i baba numru dat ik bij ni telefoon. I kan potele kwan kontakti le kawan libismano. Di isaptak yosin app kong alamung. Daifi poti lekning ini telefoon buku. I poti i kontakte lees na sono da i poti SWM meterstand doorgeven na so asane gogba da i pota nombru IT 462 IT 95 84 62 895 u SWM info futide trawiki wecha wan nyuwan kongiyo utaki SWM info Ododi.